0: favoritku, roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
1: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
0: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairun nomor 11 Ambon. Udah dulu ya. Aku mau ke gerai Sandra dulu, takut kehabisan nih.
1: Tunggu. Aku juga mau ikut.
0: Oh ya?

0: dik-duk der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
1: Yuk.
2: Roti Sarinda, bergizi.

0: Rur, aku minta maaf ya, papa aku tadi sampai gituin kamu.
1: Ya, papa kamu gak salah kok. Mendingan kamu sama yang lain. Memang aku gak pantas buat kamu.
0: Ya, tapi cuma aku, Rur, yang tahu siapa yang pantas buat aku.

0: beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi CityLink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat Jakarta menunggu.
1: Di atas kegelapan Samudra Atlantik, ratusan pesawat melintas setiap malam, membawa lebih dari 300 ribu orang.

Namun, penjelasan ini tidak cukup untuk memahami sistem Atlantik Utara dengan pengaturan rute harian dan organisasi arus yang sangat ketat. Penjelasan populer lainnya adalah terbang di malam hari lebih murah. Dalam arti tertentu, ini mendekati kebenaran, tetapi waktu malam itu sendiri tidak menghemat apapun. Penghematan baru terjadi jika penerbangan berhasil masuk ke jendela waktu yang tepat, melewati lintasan yang menguntungkan, dan memanfaatkan angin buritan, tailwind. Jika sebuah pesawat bisa menghemat waktu puluhan menit berkat arus udara dan perencanaan yang presisi, hal itu akan berdampak pada penghematan bahan bakar, jadwal penggunaan pesawat, dan seluruh ekonomi penerbangan tersebut. Ada juga penjelasan ketiga, bandara tidak terlalu sibuk di malam hari. Dalam beberapa kasus, ini memang memudahkan penjadwalan, tetapi tetap tidak menjelaskan inti sistemnya. Bahkan jika bandara sedang kosong, pesawat tidak bisa

0: kemewahan itu tidak ada sama sekali.
1: Sangat mudah untuk menarik garis lurus antara New York dan London di peta dan menganggap itulah rute alaminya. Secara visual, itu terlihat jelas. Semakin pendek jalurnya, semakin cepat terbangnya. Namun di atas Atlantik, logika seperti itu hampir tidak pernah berlaku secara murni karena pesawat tidak terbang di ruang hampa atau di atas penggaris. Ia bergerak di dalam atmosfer yang terus berubah. Di satu ketinggian, angin mungkin searah membantu, sementara di ketinggian lain, angin bisa berlawanan menghambat. Di satu area kondisi mungkin stabil, di area lain mungkin lebih menantang. Karena itu, untuk rute nyata, yang penting bukan hanya jarak antara dua titik. Jalur terpendek di atas samudra seringkali bukan yang tercepat atau yang paling menguntungkan. Jika dilihat dari mata penumpang, rute tersebut tampak seperti lengkungan abstrak di layar. Namun bagi perencana dan kru, ini adalah tugas yang berbeda total. Mereka tidak hanya harus menyeberangi samudra, tetapi harus melakukannya pada hari tertentu, dalam kondisi tertentu, di tengah puluhan pesawat lainnya. Rute di atas Atlantik dibangun bukan hanya sebagai garis, tetapi bergerak

0: lemah. Di satu hari, jalur yang menguntungkan mungkin berada di utara, di hari lain di selatan. Di satu level terbang, angin mungkin jauh lebih baik daripada di level sebelahnya. Selain itu, di dalam aliran ini muncul zona turbulensi udara cerah. Ini terjadi di perbatasan arus jet, di mana kecepatan udara berubah drastis secara tiba-tiba. Pesawat bisa terbang di langit cerah tanpa awan, lalu tiba-tiba masuk ke area tersebut. Penumpang merasakan guncangan, meski secara visual tidak ada yang berubah. Area ini hampir mustahil dilihat sebelumnya, namun diketahui dari data cuaca. Untuk menghindari guncangan hebat dan beban lebih pada pesawat, kru bisa memutar atau mengubah ketinggian.
1: Hal ini menambah panjang rute dan bisa menambah waktu ekstra pada penerbangan, meskipun arus angin utama tetap menguntungkan. Zona seperti ini tidak selalu berbahaya, tetapi menunjukkan betapa tidak seragamnya atmosfer.

Di terbang biasa, peran kunci bukan pada teknik, tapi seberapa presisi rute itu pakai atmosfer. Di satu hari, pesawat bisa langsung masuk arus tepat dan seberang samudera lebih cepat. Di hari lain, kru harus cari imbang antara tinggi, angin, dan batas rute, sehingga rugi waktu di bagian tertentu. Selain itu, kru tidak cuma sekadar ikut rute yang sudah dihitung dulu secara kaku. Saat sudah terbang, pilot dapat kabar baru soal angin dan bisa saja minta ubah level terbang jika di tinggi sebelah kondisi lebih untung. Kadang beda cuma ratusan meter tinggi bisa tambah atau kurang cepat puluhan kilometer per jam. Tapi, keputusan itu dibatasi oleh skema gerak umum. Tiap ubahan wajib masuk dalam arus dan tidak

Karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi CityLink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.

0: kuis Sarinda. Passwordnya roti Sarinda, bergizi dan sedap. Silakan telepon ke sini dan jawab pertanyaannya.
1: Halo, roti Sarinda bergizi dan sedap.
0: Iya benar, siapa di mana?
1: Tio di Kebun Cengkeh.
0: Oke Tio, sebutkan jenis-jenis roti Sarinda.
1: Ah, gampang banget nih. Roti kaya, ling-ling, rainbow, roti coklat and cheese, peanut bread, Holland bread, dan roti kenari.
0: Wah, benar. Kok tahu semuanya?
1: Tahu dong. Roti Sarinda sudah 40 tahun lebih berproduksi di Kota Ambon dan jadi roti favorit saya dan juga keluarga.
0: Sip. Selamat ya. Roti Sarinda memang bergizi dan sedap. What makes Beach Grooves Radio special? Check it out. Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

setiap detik sangatlah berharga. Namun, meski kaca sudah terlepas, bahaya justru semakin besar. Begitu kaca terbang, sistem otomatis mengaktifkan batang teleskopik. Saat itu, tubuh Anda belum menyadari bahwa sesaat lagi ia akan berubah menjadi sebuah proyektil. Dalam waktu 0,2 detik, muatan piroteknik pertama pada mekanisme pelontar meledak di bawah kursi Anda. Rasanya seolah telapak kaki Anda dihantam oleh palu godam seberat beberapa ton. Pilot benar-benar

sementara kakinya tertinggal di dalam. Pesawat terus melaju, dan tekanan udara berusaha merenggut tubuhnya. Ini membuktikan bahwa sistem ejeksi bukanlah jalan keluar lembut, melainkan kekuatan fisik kasar untuk merenggut Anda dari kematian. Kini, kursi mulai meluncur menyusuri rel pemandu. Di momen kritis ini, sangat penting bagi pilot untuk merapatkan siku dan lutut ke tubuh. Pembatas dan sabuk khusus akan tertarik dengan kekuatan besar, mengunci posisi tangan dan kaki Anda. Arus angin yang kencang serta struktur pesawat bisa menyebabkan cedera fatal jika anggota tubuh tidak terfiksasi. Kita baru saja mulai meluncur ke atas. Namun di depan sana, mesin roket akan menyala untuk membawa Anda ke ketinggian aman. Di sanalah tubuh akan menghadapi tekanan G-force yang sulit dibayangkan oleh otak manusia. Tulang belakang Anda kini menjadi satu-satunya pemisah antara hidup dan mati. Karena saat ini, roket saku di bawah kursi mulai bangkit. Begitu kursi lepas dari rel pemandu, tahap kedua dimulai.

Amerika. Pada tahun 1966, pilot uji Bill Weaver sedang menerbangkan pesawat pengintai supersonik SR-71 Blackbird. Pada kecepatan 3.300 km per jam, pesawatnya benar-benar hancur di udara akibat kegagalan mesin. Weaver tidak sempat menarik tuas ejeksi.

Beban gravitasi yang ekstrim dan ledakan yang sangat dekat tidak memberikan ruang sedikit pun bagi kesalahan. Kasus ini membuktikan bahwa pemikiran rekayasa teknik mampu menaklukkan gravitasi sekalipun, asalkan seluruh mekanisme stabilisasi bekerja sebagai satu kesatuan yang utuh. Namun, bertahan hidup di langit bukan hanya soal melawan jatuh. Jika ejeksi terjadi di ketinggian ekstrim, seperti 10 atau 12.000 meter, kondisinya sangat mematikan. Di sana tidak ada oksigen, dan rasa dingin akan menusuk hingga ke tulang dalam hitungan detik. Kini, hidup Anda sepenuhnya berada di tangan perangkat otomatis yang akan menentukan kapan Anda boleh membuka mata dan menarik napas panjang untuk pertama kalinya. Di depan sana,

0: namun mengambil sebagian kesehatan fisik sebagai ganti.
1: Welcome to our world.

0: Hai Shay, apa kabar?
1: Baik,
0: lama gak ketemu nih, dari mana aja? Ke aku.
1: Bentar ya. Halo Bel, kamu udah di Gerai Sarinda ya? Oke, tunggu aku di Gerai Sarinda ya. Halo Fir, kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke Gerai Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di Gerai Sarinda ya.
0: Gerai Sarinda? Emangnya ada apa di sana?
1: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
0: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
1: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairum nomor 11 Ambon. Udah dulu ya, aku mau ke Gerai Sarinda dulu, takut kehabisan nih.
0: Tunggu-tunggu, aku juga mau ikut.

0: Angalit, di ma bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Elo-elo di nantu orang.
1: Jago sepatu itu deh, imai-imai pakainya.

0: Oke, Shay. Aku siap-siap dulu. Kita berdua ketemuan langsung di Gerai Sarinda ya.
1: Gerai Sarinda, Jalan Sultan Hairun nomor 11 Ambon.
2: Onyx Radio. Good digs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

9 Kiruna, Swedia. Selanjutnya kota paling gelap, atau kota yang kurang mendapat sinar matahari, adalah Kiruna, yang terletak di bagian utara dari Swedia. Kota ini hanya mendapat paparan sinar matahari selama 1680 jam per tahunnya, dan terkenal sangat gelap di musim dingin. Sebab pada musim dingin di bulan Desember, akan terjadi fenomena polar night, yaitu kondisi 24 jam.

0: mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
2: Yuk.
3: Roti Sarinda, bergizi dan sedap. Hai City.

0: d'amour.
1: Hey Sai, apa kabar?
2: Baik,
1: lama gak ketemu nih, dari mana aja? Aku... Bentar ya. Halo Bel, kamu udah di Geraha Sarinda ya? Oke, tunggu aku di Geraha Sarinda ya. Halo Fir, kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke Geraha Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di Geraha Sarinda ya.
2: Geraha Sarinda?

memelihara identitas budayanya yang kaya. Wilayah ini menjadi rumah bagi sekitar 26 juta penduduk, dengan lebih dari 58% diantaranya adalah umat Muslim. Disinilah berbagai kelompok etnis seperti Uighur, Tajik, Kazak, Hui, dan lain-lain hidup berdampingan dalam harmoni yang menakjubkan. Tersebar lebih dari 24 ribu masjid yang tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan sosial dan budaya, memperkuat jalinan identitas dan tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Di balik keberagaman dan keharmonisan yang menyelimuti seluruh wilayah Xinjiang, tak hanya terlihat dari kehidupan masyarakatnya yang dinamis, namun juga terpancar melalui warisan kota-kota tua yang menyimpan jejak peradaban kuno. Di antara kota-kota tersebut, terdapat pusat budaya yang memadukan tradisi Islam dengan nuansa sejarah yang mendalam. Kota ini mengukir kisahnya melalui arsitektur, pasar tradisional, dan masjid-masjid bersejarah yang menjadi saksi bisu perjalanan waktu, menyatukan masa lalu dan masa kini dalam sebuah narasi yang memukau. Kashgar, sebuah kota yang terletak di wilayah Xinjiang, China, adalah salah satu kota Islam tertua yang masih bertahan hingga saat ini. Dengan sejarah yang membentang lebih dari 2000 tahun, Kashgar tidak hanya menjadi saksi bisu perjalanan peradaban manusia, tetapi juga menjadi pusat pertemuan berbagai budaya, agama, dan kekaisaran. Kota ini, yang terletak di jalur sutra kuno, merupakan pintu gerbang menuju Asia Tengah, menjadikannya tempat yang strategis dan kaya akan warisan budaya, terutama nuansa Islami yang kental.

Budaya di Jalur Sutra. Setiap pagi, kota ini dibuka dengan upacara tradisional yang diwariskan dari zaman kuno, menunjukkan betapa masyarakat Kashgar masih menghargai warisan leluhur mereka. Kashgar adalah kota yang penuh kontras antara modernitas dan tradisi, antara kekuasaan Cina dan identitas Islam, serta antara masa lalu yang gemilang dan masa kini yang penuh tantangan. Namun, di tengah semua itu, Kashgar tetap menjadi kota yang memancarkan keindahan dan kekayaan budaya Islam, menjadikannya salah satu destinasi paling menarik di Asia Tengah. Dengan nuansa Islami yang kental dan warisan sejarah yang mendalam, Kashgar adalah kota yang layak dikunjungi bagi siapapun yang ingin merasakan atmosfer Timur Tengah di pinggiran Cina. Dari Kashgar, kita pindah ke kota Urumqi, pusat peradaban maju yang berdiri megah di jantung provinsi Xinjiang. Terletak di jalur sutra kuno yang menghubungkan Asia dengan Eropa dan Afrika, Urumqi telah lama menjadi titik pertemuan berbagai budaya. Di sini, penduduk yang mayoritas Muslim menjalankan tradisi yang mengingatkan pada dunia Arab. Masjid-masjid megah dengan kubah besar dan menara yang menjulang tinggi tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan sosial dan budaya yang mengukuhkan

akan sejarah dan budaya. Salah satu permata budaya Urumqi adalah Grand Bazaar Internasional, yang merupakan pasar tradisional

melainkan cerminan dari pertemuan dua dunia, tradisi kuno dan inovasi modern, yang bersama-sama menciptakan pengalaman yang tak terlupakan bagi siapa saja yang mengunjunginya. Festival-festival Islam juga menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan di Urumqi. Salah satu festival yang rutin diadakan adalah Lesser Bayram atau Idul Fitri yang menandai akhir bulan suci Ramadan. Selama festival ini, ribuan umat Muslim berkumpul untuk sholat bersama, berbagi hidangan khas, dan merayakan kebersamaan. Perayaan ini tidak hanya memperkuat ikatan komunitas, tetapi juga menampilkan kekayaan budaya dan tradisi Islam yang hidup di Urumqi. Jadi, itulah kisah tentang Islam di Xinjiang, sebuah wilayah di China yang menawarkan perpaduan luar biasa antara keindahan alam, sejarah yang kaya, dan budaya Islam yang mengakar kuat. Betapa menakjubkannya Xinjiang. Sampai jumpa di video berikutnya.

0: nomor 11 Ambon.
1: Kalau di Gerai Sarinda, aku tahu. Karena aku sama keluarga sering kesana buat beli roti, tapi belum sediain makanan.
0: Gerai Sarinda tampil beda. Selain nyediain berbagai jenis roti dan cake, sekarang udah tersedia juga berbagai menu makanan. Aku sama teman-teman udah coba, enak banget makanannya.
1: Oke, Sai. Aku siap-siap dulu. Kita berdua ketemuan langsung di Gerai Sarinda ya.
2: Gerai Sarinda, Jalan Sultan Hairun nomor 11 Ambon.
3: Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

Iran adalah salah satu negara yang paling disalahpahami di seluruh planet ini. Setiap hari, negara ini muncul di berita utama, dalam debat politik, hingga dalam argumen di media sosial. Tetapi, tidak ada yang benar-benar membicarakan tentang apa sebenarnya Iran itu. Tidak ada yang membicarakan tentang orang-orangnya, budayanya, fakta-fakta aneh.

tata budaya yang terdengar sepele, tetapi sebenarnya sangat penting. Negara yang berbeda, makna yang berbeda, meski isyaratnya sama. Nomor 5, Iran menghasilkan 90% saffron dunia. Saffron adalah rempah termahal di planet ini. Berdasarkan beratnya, harganya bahkan lebih mahal daripada emas, dan Iran menghasilkan lebih dari 90% dari seluruh pasokan dunia. Hampir semua saffron di bumi berasal dari

melihat masyarakat Iran modern. Nomor 13, perempuan Iran mencakup lebih dari 60% mahasiswa universitas. Berikut fakta lain yang mengejutkan hampir semua orang. Terlepas dari pembatasan nyata yang dihadapi perempuan Iran dalam kehidupan publik, Iran memiliki

membahas operasi hidung, tetapi obsesi operasi plastik di Iran jauh melampaui rinoplasti. Pada tahun 2022 saja, sekitar 320.000 prosedur operasi plastik dilakukan di Iran, menjadikannya negara ke-12 terkemuka di dunia dalam hal jumlah operasi plastik yang dilakukan. Untuk negara yang menghadapi sanksi, tekanan ekonomi, dan pariwisata internasional yang terbatas, angka tersebut sangat mencengangkan. Iran telah mengembangkan industri operasi kosmetik kelas dunia yang sesungguhnya, dengan ahli bedah yang sangat terlatih, klinik modern, dan harga yang jauh lebih murah daripada prosedur serupa di Eropa atau Amerika. Orang-orang sebenarnya melakukan perjalanan ke Iran khusus untuk mendapatkan operasi kosmetik yang terjangkau namun berkualitas tinggi. Nomor 17, Iran memiliki lebih banyak situs warisan dunia UNESCO daripada yang disadari kebanyakan orang. Hingga tahun 2024, Iran memiliki 28 situs warisan dunia UNESCO. Itu menjadikannya negara dengan jumlah situs terbanyak ketiga di seluruh Asia, hanya di belakang Tiongkok dan India. 28. Dan ini bukan hanya soal reruntuhan kuno. Daftar tersebut mencakup taman-taman Persia yang menakjubkan, pasar-pasar bersejarah, kereta api Trans-Iran yang luar biasa, serangkaian karavansari kuno yang pernah melayani para pelancong jalur sutra, hingga seluruh desa yang diukir di formasi batuan vulkanik. Iran adalah harta karun warisan dunia yang

Namun di Iran, 1 dolar Amerika bisa bernilai antara 400 ribu hingga 600 ribu rial. Itu artinya, jika Anda masuk ke Iran dengan membawa 100 dolar Amerika yang di Indonesia bernilai sekitar 1,6 juta rupiah, di Iran Anda akan langsung memegang 40 hingga 60 juta rial di tangan Anda. 40 juta. Bayangkan betapa tebalnya dompet Anda. Orang-orang di sana harus berjalan-jalan dengan tumpukan uang tunai yang sangat banyak hanya untuk membeli

kebiasaan sosial yang sangat mengakar yang disebut ta'aruf, dan begitu Anda memahaminya, itu menjelaskan banyak hal tentang budaya Iran. Ta'aruf pada dasarnya adalah sistem kesopanan ritual, di mana Anda diharapkan untuk menolak sesuatu bahkan ketika Anda menginginkannya. Jika seseorang menawarkan makanan kepada Anda,

0: dan Iran tahu persis seberapa besar kekuatan yang mereka miliki di sana. Tidak ada negara lain di dunia yang memiliki jalur air sepenting ini secara strategis. Terima kasih dan sampai jumpa.
1: Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Cirebon, Jakarta, kamu bisa aktif mati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi CityLink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat Jakarta menunggu.
1: Onyx Radio. Good digs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: dik-duk der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
1: Yuk.
2: Roti Sarinda bergizi dan sehat.
3: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: langsung Ambon, Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi CityLink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
1: Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Halo Yang, sebentar makan berdua yuk di luar.
1: Boleh, tapi di mana? Yang suasana sama menu makanannya enak gitu.
0: Aku sudah punya tempat yang pas sih.
1: Di mana tuh?
0: Gerai Sarinda yang ada di Jalan Sultan Hairun, nomor 11 Ambon.
1: Kalau di Gerai Sarinda, aku tahu. Karena aku sama keluarga sering kesana buat beli roti, tapi belum sediain makanan.
0: Gerai Sarinda tampil beda. Selain nyediain berbagai jenis roti dan cake, sekarang udah tersedia juga berbagai menu makanan. Aku sama teman-teman udah coba, enak banget makanannya.
1: Oke, Shay, aku siap-siap dulu. Kita berdua ketemuan langsung di Gerai Sarinda ya.
2: Gerai Sarinda, Jalan Sultan Hairun nomor 11 Ambon.
3: Beach Grooves Radio Special.
4: Check it out.
3: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Halo Yang, sebentar makan berdua yuk di luar.
1: Boleh, tapi di mana? Yang suasana sama menu makanannya enak gitu.
0: Aku sudah punya tempat yang pas sih.
1: Di mana tuh?
0: Gerai Sarinda, yang ada di Jalan Sultan Hairun, nomor 11 Ambon.
1: Kalau di Gerai Sarinda, aku tahu. Karena aku sama keluarga sering kesana buat beli roti. Tapi diain makanan.
0: Gerai Sarinda ya, tampil beda. Selain nyediain berbagai jenis roti dan cake, sekarang udah tersedia juga berbagai menu makanan. Aku sama temen-temen udah coba. Enak banget makanannya.
1: Oke, Shay. Aku siap-siap dulu. Kita berdua ketemuan langsung di Gerai Sarinda ya.
2: Gerai Sarinda, Jalan Sultan Hairun, nomor 11, Ambon. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good vibes. Good hits. Good vibes. Welcome to our world.

0: Eh, ngomong-ngomong, besok aku mau ke Jakarta loh.
1: Wah, asik dong. Jangan lupa bawain aku oleh-oleh roti kayak Sarinda. Udah kangen nih makan roti Sarinda.
0: Gak salah nih. Udah di Jakarta masih juga ingin roti Sarinda.
1: Iya dong, roti Sarinda kan enak dan berkualitas.
0: Jangan heran, roti Sarinda kan pabrik roti pertama di Kota Ambon. Dan sudah ada selama 30 tahun lebih loh. Jadi pasti beda lah. Udah gitu, tersedia berbagai macam pilihan. Ada roti tawar, roti coklat, roti kaya, roti kacang, ada juga roti mocha.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap.
3: Di tengah kemegahan pegunungan Alpen, tempat danau-danau seolah menggantung ribuan meter di atas permukaan laut, para insinyur Swiss mewujudkan salah satu pencapaian paling berani dalam energi air. Mereka membangun bendungan raksasa untuk menaikkan permukaan air hingga puluhan meter, sekaligus mengebor menembus gunung guna menghubungkan dua waduk yang terpisah oleh rangkaian pegunungan. Pencapaian ini tidak hanya mengandalkan beton dan baja, tetapi juga perjuangan melawan medan ekstrim. Peledakan batu dilakukan di ketinggian hampir 2.500 meter. Material diangkut melalui jalan pegunungan sempit dan terowongan sepanjang kilometer digali menembus batuan padat untuk menciptakan jalur energi antara dua danau. Ribuan insinyur, pekerja dan mesin berat telah mengubah lanskap Alpen yang terpencil menjadi sistem tenaga air yang mampu menyimpan dan melepaskan energi sesuai kebutuhan. Lalu, bagaimana cara membangun bendungan besar di tengah gunung dan menembus Alpen untuk menghubungkan dua danau? Pembangkit listrik tenaga air pompa Limeren terletak di lembah Lind, Swiss, dengan dua komponen utama, bendungan Mutze dan jaringan terowongan pegunungan yang menampung pembangkit listrik bawah tanah. Danau Mutze, yang berada pada ketinggian lebih dari 2.400 meter, ditingkatkan melalui bendungan beton besar yang mampu menahan air hingga kedalaman sekitar 35 meter, dengan ketebalan dasar mencapai 25 meter. Hal ini menjadikannya salah satu waduk tertinggi di Eropa. Di bawahnya terdapat Danau Limrenboden, sekitar 630 meter lebih rendah. Perbedaan ketinggian ini menciptakan sistem baterai energi alami. Untuk menghubungkan kedua waduk tersebut, para insinyur menggali terowongan sepanjang beberapa kilometer melalui batuan padat, membentuk jalur aliran air bertekanan tinggi. Pembangunan proyek ini dimulai pada tahun 2008 dan selesai pada 2016, dengan total

0: investasi lebih dari 2,3 miliar dolar AS. Lebih dari 1.000 insinyur dan pekerja terlibat, bekerja di ketinggian ekstrim untuk mengubah rangkaian pegunungan menjadi sistem penyimpanan energi raksasa. Perusahaan energi Swiss, Axpo, memprakarsai pembangunan bendungan baru di Danau Mutsee guna meningkatkan kapasitas penyimpanan air. Sebelumnya, waduk ini hanya mampu menampung sekitar 9 juta meter kubik air, jumlah yang belum memadai untuk mengoperasikan sistem penyimpanan energi skala besar secara efisien. Solusinya adalah meningkatkan kapasitas waduk menjadi lebih dari 25 juta meter kubik dengan membangun bendungan baru sepenuhnya. Bendungan ini membentang lebih dari 1 km dan dibangun selama 3 musim panas berturut-turut, dari 2012 hingga 2014, satu-satunya periode dalam setahun ketika kondisi cuaca memungkinkan di ketinggian hampir 2.500 meter. Karena medan tidak cukup curam untuk menggunakan desain bendungan lengkung, para insinyur memilih bendungan gravitasi dengan penampang segitiga. Bagian dasarnya memiliki lebar sekitar 25 meter, mengandalkan massa besar untuk menjaga stabilitas dan menahan tekanan air hingga kedalaman sekitar 35 meter. Namun, desain ini juga menghadirkan tantangan besar dalam hal material. Mengangkut jutaan ton beton dan peralatan ke lokasi konstruksi di ketinggian ekstrim menjadi operasi logistik yang sangat kompleks. Untuk mengatasinya, sebagian besar material bendungan berasal dari hasil galian terowongan dan ruang bawah tanah selama proses konstruksi. Material tersebut diangkut ke puncak gunung menggunakan sistem kereta gantung khusus konstruksi, lalu disimpan di area penampungan sementara. Secara keseluruhan, proses pengangkutan ini memerlukan lebih dari 20.000 perjalanan kereta gantung, menunjukkan besarnya skala logistik proyek. Dari area penampungan, material diproses di fasilitas pengolahan, dihancurkan menjadi ukuran standar, disortir, lalu disimpan kembali sebelum digunakan. Kerikil dan agregat kemudian dikirim ke pabrik beton, tempat berbagai campuran diproduksi secara otomatis sesuai kebutuhan spesifik. Sistem ini memastikan pasokan beton tetap stabil, sehingga pembangunan dapat berlangsung tanpa henti. Truk dam secara terus-menerus memasok agregat ke dalam hopper pencampur, tempat material diolah menjadi beton langsung di lokasi dataran tinggi. Beton yang telah jadi kemudian dimuat ke dalam kontainer berat dan diangkat oleh kren ke posisi yang presisi di sepanjang struktur bendungan. Di tengah kabut tebal dan salju, kren raksasa, perancah padat dan para pekerja menciptakan lingkungan konstruksi yang keras namun tetap produktif. Bendungan ini dibangun dari 68 blok terpisah, masing-masing memiliki lebar sekitar 15 meter.
1: Pada tahap awal, para insinyur menerapkan metode konstruksi selang-seling dengan membangun setiap blok kedua terlebih dahulu. Dinding blok yang telah selesai kemudian digunakan sebagai cetakan alami untuk blok berikutnya. Desain cekungan di kedua sisi memungkinkan setiap blok saling mengunci, sehingga struktur menjadi lebih kuat dan stabil. Sebelum konstruksi dimulai, area fondasi digali hingga kedalaman sekitar 2 meter untuk mencapai batuan dasar yang padat. Seluruh permukaan fondasi kemudian dipetakan, diukur, dan dianalisis secara presisi oleh ahli geologi. Retakan serta zona patahan diisi dengan beton khusus guna memastikan kestabilan jangka panjang. Pembangunan blok dilakukan secara bertahap, masing-masing setinggi 3 meter. Cetakan untuk lapisan pertama diposisikan dengan sangat presisi sesuai desain. Beton diangkut menggunakan truk dam, lalu diangkat ke dalam cetakan dengan bantuan crawler crane. Setiap muatan beton dapat mencapai berat hingga 17 ton, sehingga kren harus beroperasi sangat dekat dengan struktur bendungan. Pada bagian dasar yang berukuran besar, dipasang pipa pendingin untuk mengendalikan panas selama proses pengerasan, sehingga resiko retakan dapat diminimalkan. Setiap segmen setinggi 3 meter dibagi menjadi 6 lapisan, masing-masing sekitar 50 cm. Setelah dituangkan, beton segera diratakan dan dipadatkan menggunakan alat vibrator karena proses pengerasan dimulai dengan cepat. Jadwal pengerjaan sangat ketat. Setiap lapisan harus dituangkan dalam waktu maksimal 2 jam agar dapat menyatu secara optimal dengan lapisan sebelumnya. Meski pekerjaan berlangsung tanpa henti, penyelesaian satu segmen besar tetap dapat memakan waktu hingga 12 jam. Setelah setiap lapisan selesai, permukaannya dikasarkan menggunakan semprotan air bertekanan tinggi untuk meningkatkan daya lekat. Proses ini memastikan lapisan berikutnya dapat menyatu menjadi satu massa beton yang solid. Secara bersamaan, dibangun

melalui 12 tahap. Di bagian puncak, dimensi struktur semakin menyempit, sehingga ruang kerja menjadi sangat terbatas dan menuntut presisi tinggi dalam pengoperasian peralatan konstruksi. Dalam kondisi tersebut, operator kren bahkan tidak dapat melihat langsung ember beton seberat puluhan ton. Mereka sepenuhnya mengandalkan panduan radio untuk memposisikannya dengan tepat. Di sekitarnya, mesin dan para pekerja terus berkoordinasi dalam ruang sempit, di mana setiap lapisan beton harus ditangani dengan presisi tinggi dalam waktu singkat sebelum mulai mengeras. Menjelang penyelesaian salah satu tahap konstruksi, kabut tiba-tiba turun dan membatasi jarak pandang secara drastis. Lokasi proyek berada di ketinggian sekitar 2.500 meter, wilayah pegunungan di mana cuaca tetap sulit diprediksi bahkan saat musim panas. Tidak ada yang bisa memastikan kapan salju pertama akan turun di musim gugur dan memaksa pekerjaan dihentikan. Karena itu, proyek ini beroperasi tanpa henti, termasuk pada malam hari. Pekerjaan berlangsung selama 24 jam penuh. Saat ekskavator crawler menuangkan beton ke dalam cetakan di bagian bawah, sistem cetakan panjat disiapkan di bagian atas untuk tahap pengecoran berikutnya. Dalam kegelapan, blok-blok yang belum selesai tampak seperti struktur beton raksasa yang menjulang dari pegunungan berbatu. Pada tahun 2013, kondisi cuaca yang relatif mendukung memungkinkan pembangunan berlangsung cepat dari musim semi hingga musim gugur. Pada bulan November, tahap pengecoran beton terakhir untuk tahun tersebut berhasil diselesaikan dengan latar belakang pemandangan musim dingin yang menakjubkan. Sebelum musim dingin yang keras benar-benar tiba, struktur utama bendungan telah rampung tepat sesuai jadwal. Sisa pekerjaan konstruksi diselesaikan pada tahun 2014, dan pada tahun 2015, bagian puncak bendungan resmi selesai. Pada saat itu, bendungan ini menjadi yang terpanjang di Swiss, melampaui bendungan lainnya. Pada tahun 2016,

0: dalam batuan. Kedua waduk memiliki perbedaan ketinggian sekitar 650 meter, memungkinkan air mengalir dari level yang lebih tinggi ke yang lebih rendah untuk menghasilkan listrik saat permintaan meningkat.
1: Seluruh sistem ini dibangun di dalam batuan keras menggunakan teknologi pengeboran, peledakan, dan konstruksi terowongan yang sangat kompleks. Untuk memungkinkan peralatan pengebor menembus gunung, langkah awal yang dilakukan adalah mengebor serangkaian lubang dalam ke dalam batu menggunakan mesin khusus. Para insinyur menempatkan bahan peledak dalam jumlah yang dihitung secara presisi ke dalam lubang bor, lalu menghubungkannya dengan sistem detonasi berurutan. Saat diledakan, batuan retak dan terbuka, menciptakan ruang baru yang memungkinkan terowongan terus diperpanjang ke dalam gunung. Proses peledakan dilakukan berulang kali, semakin jauh menembus gunung. Seiring kedalaman bertambah, kondisi kerja menjadi semakin berat akibat meningkatnya tekanan batuan dan terbatasnya ruang gerak. Di dalam gunung, dibangun ruang bawah tanah berukuran raksasa, hingga 125 meter panjang, 35 meter tinggi, dan 25 meter lebar, menggunakan metode penggalian dari atas ke bawah. Setiap peledakan menggunakan hingga 800 kg bahan peledak, dan mampu menghancurkan sekitar 1.500 meter kubik batuan. Material hasil peledakan harus segera diangkut keluar secara berkelanjutan dengan pengawasan ketat. Tepat di bawah ruang utama, dibangun terowongan tambahan untuk menghancurkan batu langsung di lokasi, sehingga ukurannya lebih kecil dan lebih mudah diangkut dalam ruang terbatas. Sebagian besar material kemudian dibawa ke permukaan untuk mendukung pembangunan bendungan Mutsi, memaksimalkan pemanfaatan sumber daya lokal. Sisa material lainnya dikirim ke pabrik beton bawah tanah untuk diproses dan didaur ulang menjadi beton, yang selanjutnya digunakan kembali dalam konstruksi struktur bawah tanah. Seiring pekerjaan semakin dalam, tantangan besar mulai muncul. Air tanah dari lapisan batuan terus merembes masuk, membuat kondisi kerja semakin sulit dan beresiko. Awalnya, tekanan air relatif rendah, namun setelah beberapa tahap peledakan, air tiba-tiba menyembur dengan tekanan hingga 10 bar, setara dengan kolom air setinggi sekitar 100 meter. Sesuai rencana, proyek ini mencakup sekitar 250 siklus peledakan dengan lebih dari 20.000 lubang bor. Pada tahap awal, meskipun air mulai masuk, tekanannya masih cukup rendah sehingga tidak menimbulkan ancaman serius, dan bahan peledak khusus tetap dapat berfungsi dalam kondisi basah. Namun dalam praktiknya, para insinyur harus menghentikan pekerjaan untuk melakukan investigasi geologi. Hasilnya menunjukkan bahwa air mengalir dengan debit tinggi hingga 100 liter per detik, menandakan adanya tantangan besar yang tersembunyi di dalam gunung. Untuk melanjutkan konstruksi, mereka menerapkan solusi kedap air dengan menyuntikan material khusus ke dalam retakan batuan. Metode ini bertujuan menutup jalur rembesan dan mencegah air masuk ke dalam terowongan. Proses ini diawali dengan menutup ujung terowongan menggunakan sumbat beton, guna mencegah material injeksi mengalir kembali. Selanjutnya, serangkaian lubang bor dibuat untuk menyuntikan bahan kedap air ke dalam retakan yang mengandung air. Pada tahap awal, semen digunakan dan terbukti efektif untuk retakan kecil dengan aliran air rendah. Namun, pada retakan besar dengan aliran air kuat, semen mudah tersapu. Untuk mengatasi hal ini, para insinyur beralih ke teknologi hibrida yang menggabungkan semen dengan resin poliuretan, PU, sehingga meningkatkan kepadatan dan kemampuan penyegelan. Metode ini memungkinkan material menutup retakan besar sekaligus menghasilkan tekanan yang membantu semen meresap ke celah-celah kecil di sekitarnya. Dalam praktiknya, setiap proses pengeboran harus menghadapi semburan air bertekanan tinggi. Setelah memasang 14 lapisan penyegelan melalui hampir 1.000 lubang bor, tim akhirnya berhasil menembus zona batuan retak yang kaya air, sebuah pencapaian yang bahkan dianggap luar biasa oleh para ahli teknik. Setelah itu, tim konstruksi mencapai lapisan batuan yang stabil. Mereka kemudian mulai membangun platform peluncuran untuk mesin bor terowongan, TBM. Platform ini dirancang untuk memposisikan mesin di pintu masuk terowongan yang telah dibor sebelumnya dengan kemiringan awal sekitar 26 derajat. Sebuah ruang horizontal sepanjang 80 meter disiapkan untuk merakit TBM. Mesin ini diangkut ke lokasi dalam 6 komponen terpisah, dengan kepala pemotong sebagai bagian terbesar yang sekaligus menentukan diameter terowongan. Pengangkutan komponen-komponen besar ke lokasi pegunungan menjadi tantangan tersendiri. Kepala pemotong diangkat menggunakan sistem hidrolik khusus. Setelah seluruh bagian dirakit, panjang total mesin mencapai sekitar 100 meter. Menariknya, proses pengeboran sudah dimulai bahkan ketika komponen terakhir masih dipasang.
0: Setelah sekitar 3 minggu penyesuaian dan optimalisasi tanpa henti, mesin akhirnya terpasang sempurna di dalam batuan dan memasuki fase operasi yang stabil.
1: Selama operasi, 23 roda pemotong pada kepala bor berputar di bawah tekanan sangat tinggi, menghancurkan batuan menjadi fragmen kecil. Material hasil pemotongan kemudian jatuh ke belakang kepala bor dan dialirkan ke sistem transportasi khusus untuk dikeluarkan dari terowongan. Dari titik tersebut, material

menghubungkan kedua waduk berhasil diselesaikan dan menjadi saluran utama sistem. Setelah itu, proyek memasuki fase baru, mengubah terowongan tersebut menjadi saluran air bertekanan tinggi. Air dari waduk atas dialirkan untuk menghasilkan listrik, menciptakan tekanan besar pada dinding terowongan akibat perbedaan ketinggian yang signifikan. Untuk menahan tekanan ini, seluruh terowongan diperkuat dengan lapisan baja tebal yang berfungsi sebagai pelindung. Lapisan baja tersebut dibuat dari plat setebal sekitar 6 cm di fasilitas khusus, kemudian diangkut ke dalam terowongan dan dirakit menjadi sistem pipa penyalur air. Pipa-pipa ini terlebih dahulu dibawa mendekati lokasi konstruksi, lalu dipindahkan lebih jauh menggunakan sistem kren kabel. Setiap pipa ditangani dengan perhitungan dan koordinasi yang sangat presisi. Pipa kemudian diangkat hingga ketinggian tambahan sekitar 600 meter dan disimpan sementara di dekat pintu masuk terowongan menuju ruang pembangkit, sebelum dipindahkan ke dalam untuk pemasangan lanjutan. Bagian pipa baja dilas menjadi segmen yang lebih besar, masing-masing sepanjang sekitar 9 meter dengan berat hingga 60 ton, hampir setara dengan lokomotif. Segmen ini kemudian diturunkan ke dalam terowongan menggunakan sistem pengangkat kabel khusus. Pada kedalaman hampir 600 meter, area pemasangan telah dipersiapkan untuk menyambungkan setiap segmen hingga membentuk jalur aliran air yang kontinu. Pekerjaan di dalam poros dengan kemiringan sekitar 40 derajat menjadi tantangan besar, terutama karena proses pengelasan dilakukan secara manual oleh tenaga ahli. Setiap sambungan las memerlukan waktu sekitar 4 hingga 5 hari untuk diselesaikan dan diperiksa berulang kali. Salah satu metode pengujian yang digunakan adalah pengujian magnetik yang mampu mendeteksi cacat melalui pola tertentu pada permukaan material. Setelah lolos pengujian, setiap segmen pipa dilapisi pelindung anti korosi sebelum dioperasikan. Dengan demikian, sistem terowongan berhasil diselesaikan meskipun tingkat kompleksitasnya sangat tinggi.

menghadirkan kisah-kisah teknologi paling menakjubkan dari seluruh dunia. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

Tibet dikenal sebagai salah satu wilayah dengan keindahan alam yang luar biasa. Sebagai daerah yang terkurung daratan, Tibet memiliki lanskap yang sangat beragam. Mulai dari sungai-sungai yang mengalir indah hingga pegunungan menjulang tinggi yang diselimuti salju sepanjang tahun. Keunikan cuaca di Tibet

ke-8 Masehi, pada masa kekhalifahan Abbasiyah. Saat itu, Tibet adalah sebuah kerajaan yang menjalin hubungan erat dengan dunia luar melalui jalur perdagangan. Pada era Khalifah Al-Mahdi, interaksi antara pedagang Muslim dari Persia, Arab, dan Asia Tengah dengan masyarakat Tibet semakin intens. Jalur sutra yang menghubungkan dunia Islam dengan Tiongkok menjadi salah satu pintu masuk utama bagi Islam ke wilayah ini. Namun, pengaruh besar Islam di Tibet mulai terasa pada abad ke-12 dan ke-13. Saat itu, banyak pedagang Muslim dari Kashmir, Ladakh, dan Asia Tengah yang datang, menetap, dan akhirnya membentuk komunitas mereka sendiri. Mereka bukan hanya berdagang, tetapi juga memperkenalkan nilai-nilai Islam kepada penduduk setempat. Lambat laun, komunitas Muslim di Tibet berkembang dengan Lhasa sebagai pusat kehidupan mereka. Salah satu tokoh Muslim yang membawa pengaruh besar dalam perkembangan Islam di wilayah sekitar Tibet adalah Sayyid Ajjal Shams al-Din Omar. Ia adalah seorang gubernur Muslim keturunan Persia yang diutus oleh Kekaisaran Mongol Yuan pada abad ke-13. Kebijakan dan kepemimpinannya mendorong harmonisasi antara berbagai agama, termasuk Islam, Buddha, dan Konfusianisme. Meskipun tidak menetap langsung di Tibet, perannya dalam menyebarkan Islam ke wilayah

0: Mereka membangun masjid, pemukiman, serta mempertahankan tradisi mereka. Muslim di Tibet terbagi menjadi dua kelompok utama. Yang pertama adalah Muslim Kaceh, keturunan pedagang Muslim dari Kashmir dan Asia Tengah yang telah lama berbaur dengan budaya Tibet. Mereka berbicara dalam bahasa Tibet, mengenakan pakaian tradisional, dan diterima sebagai bagian dari masyarakat setempat. Yang kedua adalah Muslim Hui yang berasal dari pedagang Muslim Tiongkok. Berbeda dengan Kaceh, komunitas Hui tetap mempertahankan bahasa dan budaya asli mereka, meskipun mereka juga hidup berdampingan dengan masyarakat Tibet.
1: Anzu tadi sekolah itu the education tools of young one. Anzu tadi pugu in the thoughts, pugu in the.
0: Di tengah keberagaman agama dan budaya yang telah hidup berdampingan selama berabad-abad di Tibet, terdapat sekolah yang menjadi tempat bagi komunitas Muslim untuk menjaga dan meneruskan ajaran Islam kepada generasi muda. Sekolah-sekolah di Tibet umumnya terbuka untuk semua siswa, tanpa memandang latar belakang agama. Siswa Muslim di Tibet mendapatkan pendidikan yang sama seperti siswa lainnya, mempelajari berbagai mata pelajaran akademik seperti sains, matematika, bahasa Tibet, dan bahasa Mandarin. Mereka juga tetap bisa menjalankan ibadah mereka dengan bebas, baik di rumah maupun di lingkungan sekolah. Uniknya, dalam beberapa kesempatan, siswa Muslim di Tibet memiliki kesempatan untuk mengunjungi sekolah-sekolah Buddha dalam tur pendidikan. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan mereka pada sejarah dan filosofi Buddha yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Tibet selama ribuan tahun. Kunjungan ini bukan sekadar wisata edukatif, tetapi juga menjadi ajang untuk membangun pemahaman dan menghormati keberagaman. Di dalam aula kuil dan ruang belajar para biksu, siswa Muslim melihat bagaimana ajaran Buddha diajarkan dan dipraktikkan. Mereka mendengarkan kisah tentang kedamaian dan kebijaksanaan, yang meskipun berasal dari keyakinan yang berbeda, tetap memiliki nilai-nilai universal yang bisa dipahami oleh siapa saja. Interaksi ini mencerminkan harmoni yang telah lama ada di Tibet. Tidak hanya di lingkungan sekolah, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, komunitas Muslim dan Buddha telah hidup berdampingan selama berabad-abad. Mereka berbagi pasar yang sama, bekerja di lingkungan yang sama, dan bahkan dalam beberapa kesempatan merayakan kebersamaan dalam acara budaya dan sosial. Di kota-kota seperti Lhasa, Shigatse, dan Setang, komunitas Muslim memiliki masjid mereka sendiri, tempat di mana mereka bisa beribadah dan belajar tentang agama Islam. Masjid-masjid ini yang telah berdiri selama ratusan tahun menjadi pusat spiritual bagi komunitas Muslim Tibet. Namun, meskipun mereka menjalankan keyakinan mereka dengan teguh, mereka juga tetap menghormati lingkungan budaya Tibet yang mayoritas beragama Buddha. Salah satu masjid terbesar di Tibet bernama Masjid Agung Lhasa. Masjid Lhasa, yang juga dikenal sebagai Masjid Hebalin, terletak di jantung kota Lhasa, berdampingan dengan pusat-pusat spiritual Buddha Tibet. Masjid ini bukan hanya tempat ibadah bagi komunitas Muslim Tibet, tetapi juga simbol dari keberagaman dan toleransi yang telah lama dijaga di wilayah ini. Masjid ini bukan hanya tempat untuk salat, tetapi juga menjadi pusat kehidupan sosial bagi komunitas Muslim Tibet. Di sini, mereka berkumpul untuk merayakan Hari Besar Islam, mengadakan pengajian, dan mendiskusikan berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan mereka di Tibet. Hingga kini, Masjid Lhasa masih aktif digunakan oleh komunitas Muslim yang ada di Tibet. Di tempat ini, generasi muda Muslim Tibet terus belajar, menjalankan ibadah, dan meneruskan tradisi yang telah diwariskan oleh leluhur mereka. Masjid Lhasa bukan hanya sekadar bangunan, tetapi sebuah simbol dari perjalanan panjang Islam di Tibet.
2: 100 meters or so east along Baker Street, I noticed many pedestrians wearing white caps.
0: Masjid Lhasa didirikan pada tahun 1716 pada masa dinasti Qing. Masjid ini dibangun sebagai tempat ibadah bagi komunitas Muslim Kaceh yang merupakan keturunan pedagang dari Kashmir, Ladakh, dan Asia Tengah yang telah bermukim di Tibet selama berabad-abad. Pendirian masjid ini mencerminkan bagaimana Islam telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Tibet, meskipun wilayah ini dikenal sebagai pusat spiritual ajaran Buddha. Dengan berkembangnya komunitas Muslim di Lhasa, masjid ini menjadi pusat kegiatan keagamaan, sosial, dan pendidikan Islam bagi penduduk Muslim setempat. Sepanjang sejarahnya, Masjid Agung Lhasa telah mengalami beberapa renovasi.

salah satu renovasi besar terjadi pada tahun 1959. Bertujuan untuk memperluas dan memperbaiki struktur bangunan agar tetap dapat menampung kebutuhan komunitas Muslim yang semakin berkembang. Masjid ini memiliki luas total 2.600 meter persegi, dengan halaman yang dilengkapi 3 pintu masuk. Bangunan utamanya terdiri dari aula doa, bangunan pai, ruang wudu, kamar mandi, dan berbagai fasilitas lainnya. Ruang sholatnya sendiri memiliki luas 285 meter persegi, terdiri dari ruang dalam, ruang terbuka, serta platform utama yang digunakan untuk berbagai kegiatan keagamaan. Dari segi arsitektur, Masjid Agung Lhasa menggabungkan gaya arsitektur tradisional Tibet dan Islam. Bangunannya memiliki lengkungan melingkar serta menara khas, yang dipadukan dengan unsur seni arsitektur Hui dari Tiongkok. Sebagai masjid tertinggi di dunia, Masjid Agung Lhasa menjadi simbol keberlanjutan Islam.

kuliner Tibet. Selain camilan ringan, beberapa pedagang juga menjajakan makanan khas lokal, seperti momo, pangsit khas Tibet yang diisi dengan daging atau sayuran, serta tentuk, mie kuah yang menghangatkan tubuh.

Raya Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng CityLink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi.